0: Dette er jo pirat.
1: Dit is KR1.
2: Mureke bir muke re bir olan.
1: Is KR1. Ini adalah KR1.
3: Itu KR1.
4: Destar ko R.
1: Esto es KR1.
4: Toek tečka R tečka jedna.
3: Destar ko R.
1: Is she K? This is K.